0: kok kamu kenal ini? Kita wosai kelangzak. Tasya thayne, kok kamu no kok berapa? Kita wosai kelangka. Cini, thangsung ni lang mau, neng korok beri dal ni borok bay hak sal ke, tongna ni cai tokti. Aborok kungka, je borok nono. Chikon mokol bai nasigi nono buini buskango chikon khlayo je bororok nono sal samongo furu simino nangjago tai je borok rok nono tatal kok chao tai je borok rok nono boromriya obohai borok rok bai haksal ke tongnani chaitok dinei sajakha jeng monishrok bai thang ni shakawo jesek puitu kerak tonggo asukno bai thangni nahar mungo kaplai engnawo samung nango eba phan mano pia o kaplai engmawo shak shak ahongkar eba chaksai ta tor jakti tangi hinke obo tomung nang ahongkar engi tongkhe obo no nini Hamya ni lama eba poton ni lama ngi mano. Hai ni bagai neng. Je mansak. Nini. Gana gini ni borok rok no hamzak di. Tai. Je man mano tu yui neng. Sak sak ahongkar tang di. Tai bekhano neng. Coba cu. Kelai man nai borok abahai ngi nai. Abahai ke senam di. Aw hingga sukses rasang kena lagi kita wasai kelangza kok kaham kok berok bay.
1: Aw, angke tabuk sen kisah yang nukarang pando daerah sakang pernah kau daerah bermanati kok teh thni cing saya malah ni. Daerah jeng jasak kerapanang teng bici waisha wanjile jeng manjago mana kianzikiu abahai. Awan bagai jeng lusmu sonongo. Apro jeng daerah yang puru kisemisha. Jini lobo lomo tei sakar wahanyo kisha lusung itamu. Actually abu sini samung hai kebar tomung samung ni bagai omu hainggu. Daerah yang ka tamo abu infection hai keba seng samani food poisoning hanke tei medication ka hambe khlaiang hanke tei sapu ro seng yak ka hambe suya hanke tei nini rijok sap sutra ke tong yak hanke tei nini sak ro go medical je procedure mani abrono seng ka hanke samgo phunang yak hanke ning diarrhea manja ke mano diarrhea seng Bupurong ke cengkiri nai, jepur serai, asai drop rogo, awak heiman zakangke, seng dehydration rong hangke, apur cengkiri nai, borono tam tam sari drop tonna nai, mana nai. Seng icha adal rong hangke to, abasuk, wanana nai kiri. Dairi ang hangke seng nogo bahino, abono seng talfi klimano, seng nogo tong nai, tei kabangke tei nyeng nai, tei sakno sabsutra ke tong nai. Tomong jodi ini kianjo kimani hati barsro kungkono hamiya ngangke apurung kineng dokter wai thangi nai manai jak nai tani wai hengke kabangku kungkangke neng ini dairian bagi ini shago kongma hamiya jorapno hai mano jini symptom ngangke omu hai bohok sanai tei neng kepanai tei sagro khanyo belekno tong tuyak nai abu hai Seng awam bagi simptom food poisoning, medical, awak herok hamyang hangke seng gimana? Awam bagi nang tumung diary rok manja kaya sini ngan kami am sini borok tabung ni ozra o masing saslang seklema ozra oza kau nang yag rok heno kahamke sabsutra ke suhunya maicari tei tirokukruk nang di tei

0: 咱们是每天来这。
1: 阿婆呢？打
0: 我娃了。
1: 嗯。
0: 我心里心里不太想看，因为不，打拉高呢，高看不还一来阿妈了。阿里，打我啥子不打拉高呢？高看不看的？阿里这帮么呢？咱们是每天来。打嘛了阿拉在这，打在这零零乱乱看看，阿拉在外边新疆来，阿拉在外边满城满开疆来，一点不落怪。家不落怪，真不离落。我们这说这个来，跟本分这里。那我刚才唱歌来的时候，你不好把这里安排这种人，说什么你唱歌说还你很的，这安安排你。但我刚才那包人说这唱歌不还你，这安你爸不和跟police说的在讲话呢嘛，这爸不你就跟你说，那我阿弟我那时候没得我妈啥的。这但我心里 family 边你父母说的 family 其实我偏了有的。
1: 啊。
0: 这个，我那包人呢，很搞笑，能这爸爸当个老外参加。放喺玻璃瓦度嗰陣，啱啱一隻只睇埋嗰包嗰個，啱係，而家啱到，我諗我食咗睇完，
1: 好，
0: 啱係六萬七噶啫，而家你食咗睇埋個 full 木鰭，你用下豆腐放上度，你用咁嘅個生菜嚟做，人人攬啊，生菜一下子吞下落去，食食飽先食嘅，半日之前半日食唔到肉嘅，
1: 我話你真係唔知點當嚟嘅，其實，啱
0: 係，
1: 我生菜咯，
0: 玻璃瓦度做，啱啱啱啱啱玻璃瓦度拿下啲生菜。俺这婆罗为种金汤呢，俺婆罗把羊捆着放米里里呀。
1: 嗯。
0: 把那听路干是两根，你再干是压空什么？我后来捆着那绳子在个后面站，你当个什么着？你当个为捆着放的毛米里呀？后面你弄，这是天冷冷来嘛？当个俺婆里边这两个呢，你羊汤嘛的，俺不你打毛工噻。
1: 哦不，还个，哎，没有嘛？还个王木呢？王木的片米里羊肉卡，啊这。chọc chọc này này chừng hình dạng đi bà, thế cái sắc người này nhảy chỗ càng cái răng sắc nhảy vào hay, đồ bác sĩ hàng cái u à bún nó răng sắc này thằng người này có một chừng chỉ bỏ rồi có một hay nọc luôn cũng bay thằng này, mà này lắc ra đi tông này răng phía sau nó xem hàm ra cái cục lại nhớ được chừng nó khác.
0: Jadi nak yang perang mana nuhono? Borok kan yang sih takkan susah saja. Kayak kan nong ni family bersin family atas fatal selai jag bape. Kendo nong borok kan kau tak ham kan nong uhu saja. Si abu nota.
1: Aku
0: tinggi nong family naik jam saja pak. Kayak dia sini tu balot dong ke, ukur dong ke. Esok mai kau nong asal jam hari senam ni dong mana jadi kabak saja senang sah saja.
1: Ni jenis mana sih? Jam ni mungkin kau kau fano senang sah ro asal family.Bapak nama ni faya, jatuh nus nama ni mangnu, hey di ba. Angka abon ibu singgo nong tumung ini rangdi kawaman tong, anggomah ikaw family nuka bay. Bini rangdi kawaman tongo, bosakri kau turu buklayu. Om tu bini karakter hamia, engginai omu hanginai. Kebang ma borok nong destroying thamun ang nuka.
0: Kebang ma tongo
1: amha. Kebang ma nuka, bini agi rangdi bapak nutongo kau tongo. Omu hai bo engka cakri tong tete cakri utangya.Alkabai ku bolehnya ini nak upaya, bersabut ini naharia, kamsli kicik cuma ini lama berai mana tongman ibu nang nuka.
0: Tunggu amti.
1: Kan ke? Angke
0: ani, angke ani bukan jepang thay thay dengan bawa aje jepang thay. Ang, cukup sederhana sah tonglay, cukup sederhana sah mungkin, sederhana sah mungkin untuk thay tonglay berapa.
1: Seng.
0: Amti tonglay thay thay aje tonglay
1: aku. Seng actually.Nah, jadi ini baru kawan tunggu mahai. Dikah baklah. Jadi bintan itu kunfan kerei. Baksa kita tunggu ang rinnai fon gari panjai. Rinnau nya ang dorongan ke iPhone panjai. Rinnau dorongan. Tahu tahu training jatuh nusang saya mana. Kau khayleo. Nizinu phone napa ke? Ani mahai kotor phone tunggu. Ani gari tunggu. Ani rangsa kerja kau mahai tunggu. Kau mahai kani biarai mana. Abu hai. Jadi training cengkang kau. Rangdi tu besuk man saya mia. Ada kau ni cekono. Jadi buri besar aku hanya kajak doku kuraku hanya.Kisah matang kanga yang gua bayi, tapi kanu tamu ni social media keluarkan cengok mau hai nugu je dress kisah ko semuanya masangya kanung semung semuanya push kaya macam nugu ta real stock.
0: Ang ni jisaru awak la tangguh ruh am hai, perkin sin borok beriru, mana hanya sama mana khaza gua, neng leh sama sahaja, akhiru kang ba am haji ta.Jika aku cuma nangku sayur, naa ni pun hari ini sayur. Tapi mang aku cuma ke angan itu semua hari sayur, cuma ke hari mana kalau tiba.
1: Actually, jadi one suk mung kisah bela jadi modern yang thangka saya malia, kinto ultimately ang nukmani, apa hari je, dikha ba dress kaham cuma ni ya aku, dami phone ti phone naik rono.

0: tini panasen kha than chakan ba kha than chakan nong na nang nai amon ni ji sak sak he de badara gasun kunu bolai jang na ja kre cha ang kha mane ka somanang ja gota joto no o ha sak borok nge asan ja joto des ni no sung joto soman he de ba gasun bonoi abono sung usuga mati halanya mane ke sung to ah ke thok gora ja ukni chai nam la he de ba sung to he de ba dara
1: ᱟᱠᱚ ᱨᱚᱡᱟᱣ ᱦᱩᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱛᱩᱛᱩ ᱥᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱢᱚ ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱟᱠ ᱥᱟᱠ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱥᱩᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢᱚᱛᱟ ᱚᱝᱠᱮ ᱵᱚᱢᱚᱠᱟ ᱦᱟᱢ ᱦᱟᱢᱭᱟ ᱱᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱟᱵᱚᱱᱚ ᱭᱟᱛᱨᱤ ᱵᱟᱨᱚᱠ ᱠᱟᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱭᱚᱠᱚᱝ Angka apa no? Nong bahai no? Wan sukli? Seng actually, asing saro amohai joratung je corane bising tei seng kau mano? Amohai experience plus nugu. Tak sih kau tu naik lah. Fung kaham?
2: Hello.
1: Sadi.
2: Fung kaham tak tu?
1: Hai, fung kaham, fung kaham.
2: Apa ni? Apa ni?
1: Dah, dah sadi.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: Hello. Hello. Sabdaninka. Orang kenal ya. Jorat itu kisah tong show. Pajak kok duduk duduk nongga neng. Hello.
3: Fungkam
1: sa. Ah, fungkam. Cari.
3: Aku minta jom tawar tak.
1: Cari. Jorat kisah tong show tu.
3: Bapa yang borong.
1: Ah.
3: Betapa. Kecil borong tu. Afti hanya. No, kenal je. Bono kasong tu. Ah. Belai tak ham. Di awal hanya, apa sih rob? One shot lagi. Tapi ya puno, kita proses borok, yang lain, in banyak ni tangkap. In banyak ni tangkap foto di sana, sudah tak. Hanya muiya, tangsa ni berubah. Tapi in banyak ni, aku kena nintin paypal no, ni ada tin tangsa.
1: Rang kusya.

0: Tri niwan suguta.
1: Nungtung kay mang kan kino no padbana nyo tin maglang dinay. Nasira kuya kubunyo. Nay kago ta cha na wi khoya ko ngulay ke. Tapos ko kuya bo apro kay direct king la yi yar ng ay sebenyo rang kabang ma ko pas banitam. Pari kuno bata apro kay bonot mari kamle. Semua pandang saya kerana digra, pompa, puja, tapi saya korong sendiri pompa. Kalau saya nyono saya suhi meja. Kecik ni borong kerja yang ini kumpa susah. Nanti mana mana ni apa hanya nasi gue, abo jadi lagi ko. Angkono tumbung impai saya sampai kalau buat nak hanya, babi ni mungkin. Jatuh nafung kaham, melakukan hambai, hanya hai fung di promai left nai, sini ujian tu pun kok buruk pandau. Anggono basa ka, melakukan hambai.

0: bisa nih au bai
1: paklapang lima pore hengkai ngo layuta bog abo huk mayram polo deh nani o
0: engko ta balakar layo
1: engko si abo paklapang lima pore kai tese mayram kolo no no abo ko jabra bodo ro kame
0: beja au
1: kai a ngo mai kebe puru kai jo lapang rosso rosso asai pegah enggak kayak aro hong malak kayak diwo, pora semai mang tango, masih antam memang pora saya pak lapang memang pora saya mayaram kolo,
0: neng apa no, baik, neng to pura bisawo ceng baik ke,
1: abo hatalon opini ribayo do, tomo seteng kayak seteng betul ya hatalon opini ribayo,
0: aw,
1: enggak pin baik enggak abo masih nyong enggak pino, bo nung bo puje ya mote ang bo kaza ya hinde ya mote ang la bunyi nung kong ni hamdug ba nung bo puje ya mote ang bo hinde ya mote ka sa jito o hini chan ta
0: acha au
1: ma si nyo
0: acha
1: ma si kubung kaya sa kaya to puje ya di ba
0: au
1: jay hamdug bo ma si chan na ya hinde ya mote ang na ta
0: acha
1: ma cho kaya sa nyo ta ma si go chan tlang kaya
0: au mai sing ke bo jara o sarabo
1: mai sing no si terma sa hatal lai frun saro
0: eh
1: terma sa hok sobai ka ga hatal lai thang o ga to mai sing saro
0: eh hatal ke talon saro abu to mai kai asani chang no saro
1: eh ban ta khundro poi ni dalo ni sutu jotono kai cha
0: au
1: kai mogdam ro kai ka bo hatalo
0: sa
1: ka lo ga ha kuri kuri ro kai yo
0: Aduh,
1: orang no, enggak ba. Tong makak lah haru aku kau logo kayo, ni log orang no.
0: Aw.
1: Eh, kunci aku aku cotra bongo kumbro, gitu no. Ini kau tak perlu no. Mai kau perlu enggak yo, kusulinya sini Hawaii boleh kusuli. Kul bom rewi, mai dekat rewi kaya.
0: Acha.
1: Kaya apa no? Apa enggak kayo?
0: Belai gosok zak lai belai nai thok kai no
1: kai mai rana pru kai
0: ko
1: mai ra bai kha kai thung bai kai o go agi to adu ma ka sere am pro ngon se kai o bi kai mai ko toi kai ma wat lo ma mi cha prang mai riang ma mi ta ko dai ma mi hang ram pe ro kai o te avon pore hang ka kai o gar si gor mai ro kai mai la mi lai nei Tak serius pun saya, ni kau kau nak kai layu.
0: Aw.
1: Ini cari si gon mai kita tak serius, tak serius jarak ros asim hadru ros marau. Kai ya pun poreh kai, kau mai rabai kai tung bai kai ingko bai kai, cipin rok tan ko cipin doi ko kerja green terang tano.
0: Ya
1: pun poreh kai kau terlay kau ko, kung ni mai rabai kai kung ni buduk tapang kau tano beradam rok. Kutulai ya pang kul ya pang rumi sayi ribai ke serai
0: sayi Au.
1: Dai sobai rau kusungui hanyo thai bai yo.
0: Au.
1: Dai amui mai sing ngko jotono kuko mamang kai. Dai jotono kul sipin kol bai ka kul kai jo kating maso agun odai rau jorati se maa kali yo.
0: Da. Akan. Bai nono belai no hambai neng kering mani bagai ni nabo neng to bis kanagadi neng to bisa ayi jeng hugo tamu tamu klay beba kaham ke neng kosogi saka obono neng koklop ni gerenggo si narukti nono belai no hambai neng kering mani bagai kaham kering tongdi
1: kanagadi mai kita mai ketal sana ni jigo rai tumpa sen mai ketal sala nyang kata Engkau cak merakak lo, uyer supungui nyari go, kerang supungui dorom baik kerana nyari go. Engkau mai ketal sapru, engkau coba lagi cak isongui damra guda gua. Cak engko jatuh nono, samro nono mai ketal, coba lagi cak iway mai ketal jebarok ta. Engkau hal tal nong, engkau bawa noklawori wo, tuinya engkau bawa gati wo tangiri yo.
0: Engkau
1: ajarar rogo tuyo tuy kulumbo pondok. Tanai tei ngo pon dai tei khulum ka hangkai jai ko si ta ko bo khabar lai ye ko mami ni kwa khong lai ye nang lai sa ta ko
0: apru mami ta masalai kha ta ja ka no na
1: mami ta masalai kha ta
0: au
1: do ngo mai khung ni mai nak pro kai

0: bebak fasinguno, nini madi tongo. Munishuno no sanamu irahorka. Kaitor no no, borak munishu ungi, borak munishuruk ni bagi, shamun kainani bagi, jonka. Nung, munishukutang dak dak. E munishukutang tong money jarago. Kebuni kaham, kainani bagi. Jotuni slay lightes has hamung nonka, simung. Abuni bagi, simung no hamsakti. Jessuk nung podi nai, jessuk surung nai, asuk no nung. Shawi manai. Nung jessuk nanai, asuk no shawi manai. Jessuk nung podinai, asuk no sinai. Jessuk nung sui manai, sinani saitok nai, asuk no nung, sikrung ungi manai. Abuni baki, noruk ni langma, ereng ya. Noruk ni langma, ahaino ereng tungui eba ahaino, sak sak no, shokomori rizak nai ya. Noruk. Snamzak munushu kaitorbai. Kaitorbai snamzak munushurok. Balai naitotok lai, langmanos hosao. Balai naitotok langmas hosatani, baitangi tabing my yafaro. Abuni baki, sak saknu, saisung hanita tongdi. Sak saknu, bigra hanita one sukti. Jotun is lay bigra fano. Sikong kaisha, unga keba, si lay kaisha. Painani eba tornanile, jotonino fandongo. Abuni baki, shak by tagno, simung by gudalurdi. Nini buka, jipurupurubu gudal, sikla, one suk maganang, hamsak maganang, abu bainang, shak no kubengi, doni mandai. Kajukchung hainohai, kokdugu. Hello? Rangsakni takubuku. Narukni seja, koklob. Rangsakni mari untum. Narukni saja kok thairo. Abu kok thaini khumtang ngi. Aro uro shaka tola yaksi jagara. Salka salthang bebak fasinguna abu. Naitato khafar bai. Nini mungno tsung sarutum. Nungbo koroksa. Seikrung saja. Eba seikrung sajla ngi. Sini jaknai. Abuni baki koinai naruk jotanana seikong romnari baki. Seikong romnairo. Baka guitar tongo. Sikong rom nairok, bokrok, one suk munganang ungo. Sikong rom nairok, baka hamsak munganang ungo. Sikong rom nairok ni lam jeprufrufano, gujung ungo. Nung sak sak no sinidi, baitang no tabingdi, te shamung bai gudaldi, si mung bai. Ojarao, haino hai kok dugo. Hello. हेलो
1: आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है कृपया
0: रंगसक्नी दाखुबुखु मु कुमुनी ककनोबा तामसि सासिनै चिनी मुकुमो आसिके कबांग चिनी याफार जाखनाय आसिके कबांग चिनी कलांग जाखनाय आसिके कबांग चिनी सिनिमोंग रजाखनाय आसिके कबांग ओ हायुंगो आसु कबांग मा सिनिकुलोग्या लेखाय कुनन्या Amti hai kabang ma dofa rokni bishingo, zini wakasha dofa. Belai kanatotok zini kok, belai naitotok zini hukumu mukumu, belai naitok zini mukumu, belai imanganang, te o hashakawo, jotoni slai, kahamku, te buka kaham, one sukma kaham, tinang kaham, one suknani baki, lam suknani baki, norok jotoni tani kazarmu, ojarawo. Hello, hi. Kok duko. Hello.
2: Hello, Fungdi por kaham buko.
0: Belai belai keno Fungdi por kaham. Sabong kata kuk shaka dido.
2: Arjun Thakur kamini Milon Deborma.
0: Arjun Thakur kamini Milon Deborma. Do sadi do.
2: Kumoni tri kaisa kijang barate te khai kok sijak hai khenarwan.
0: Kok lop sijak. Na do ako sadi do.
2: Kecini hukumu malam-malam.
0: Nini, kok lop ni bu mungkin saya sagar itu.
2: Kok, oh, cini hukumu, bono.
0: Acha, acha, cini hukumu. Acha, Arjun Thakur parani, tam ni sagar.
2: Milon de Burma.
0: Milon, dosa sidi.
2: Kecini hukumu malam-malam kulumu, agi ni tangbiti, tabu botong kubriti, agi dangai pa, agi ni dangai ma. How we don't know.

0: tong mani pakai kok tu cawi rok tanggo, abuni pakai nerok nisi jak si mari rok nu, jini akas fani FM orang hernani pakai cai tuk di khabang ya kray pandau, jeng nashing cawi tunggu, nerok ni kok lopno man kakai jeng kebagui tishanai, teh nerok ni khau sasanani pakai, luku rok bay nerok nu kereng renani pakai, jesse kefano rai cawi kenaranai, rangsak ni taku buku, teh kebang jorak rika, pai taku jeng tishai nalyang sini. Koktugo Shabuto. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Dipor kaham takuk shabongka.
1: Aye ko yang Esan sadong bay.
0: Esan na. Do sadi.
1: Ganok nai mana tabuk.
0: Tabuk to khanai manya ko teig minute kai sharok ni ulo khanai manai. Do. Tabuk to khapang yakhrai panda khapang yakhrai painani no nai tongka. Rangsak ni takuk buku. Narukhanai tunggu sarasa point dok meka harso tini ni dipor jorani akushpani agur dolani FM ujjoyanto panda tunggu ang pandao arje usha ang bai kurungi manu tadakshita koktuk ni pishinti koktuk number 2326253. Haino hai kitingi shafirana nai tham nai dok nai ba tham. Rangsak ni takuk buku jorakrikha khapang yakhrai pandari. Khapang yakhrai pandao haino hai buskang ni Chas halo, hai no hai, kerenggi, kitinggi, narok tiar tong nani pakai, narok jatuh nana kawok nai, narok kerenggi, cengbai, kha kerenggi, narok ni khano, tunglulu marirui, khani hamzak ma ya farai, lamsogi tong nani pakai, kerenggi tong nani pakai, kawoku, apuni pakai, narok rangsak ni sazuk sazla, sinai rokno kawok nai, tiar tong nani pakai.

khnai tonai rang sakni ta khu bukhu khapak ni kha chuk chong norok ni hamsak ma chini khatung ma panda tini ni bakai asak chora dino chinta bukti kisho pandao haplai nai fiaba ji kobok mong narak jak tokmani ti kisho pandao khnar nai tini ti kisho panda tongkho khnato tok risapuni pandao norok ni kobok harmani risapungno je sik chora te yasak jak tokmani apuno khnar nai Hai ni bagi rang sakni ta kubu kuk narok jatana no belai belai kira hambai te narok ni hamzak ma chini khatung ma panda tini ni bagi asik jarati no hai no hai mahai te kisha panda wo malai fiu nai fia ba tabuk te kisha panda chung chang lai nai tabuk ni panda ngkha sirung di si di obo ngkha kaisa sisa mung eba sai mandu na ni bagi kaisa songsa sak panda au rang sakni ta kubu kuk Tabukni pandangka serendi sidi.